Hej, say Bob Yusuf. Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpulang. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Hai, saya Alan Anderson. Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL. Wow,
1: wow, wow. Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti di KL FM. Ini baru KL.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL. He's a two.

Itu dia Aman Ra dengan lagunya Bangun, menghiburkan anda. Membuka tirai untuk jam yang keempat bagi hujung KL Fasa yang pertama edisi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi kepada anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi hujung minggu anda. Apa khabar semuanya? Dan yang doakan semoga anda semua sihat, okey? Tak kiralah di mana anda berada, bekerja ataupun tidak bekerja pada hari ini. Untuk yang bekerja, kita geng, jangan risau. Selamat bertugas diucapkan. Tak kiralah apapun tugasan anda, semoga semuanya baik-baik sahaja. Untuk yang baru bangun tidur, biasalah hujung minggu kan masa untuk kita tidur lebih lama sikit. Hai, selamat pagi. Okey ke semuanya? Jangan lupa lepas bangun tidur tu minum air kosong dahulu, okey? Jadi untuk sepanjang hari, cukupkan pengambilan air kosong anda 8 gelas je sehari ataupun 2 liter sahaja sehari. Jaga kesihatan.

It's okay. Ini adalah hujung minggu, masa untuk anda berehat. Kalau tak ada perancangan, tak apa. Duduk saja kat rumah, nak kemas rumah, nak tengok TV, nak scroll handphone, media sosial, baru nak ambil tahu apa yang terjadi Isnin sampai Jumaat. Kotlah busy sangat kan. Begitulah kita. Tak apa, dah bangun tu ibu, dah bangun tu pun satu achievement sebenarnya. Jadi jom kita mulakan hari ini untuk anda yang dah pun sarapan pagi bersama dengan keluarga yang tersayang. Ada yang makan roti canai, makan nasi goreng, bihun goreng. Selamat menjamu selera diucapkan. Selamat bersarapan diucapkan. Jangan lupa untuk minum air kosong. Okey, jangan makan terlalu laju sangat. Kita tak nak perkara yang tidak diingini berlaku di pagi Sabtu ini. 9.20 minit pagi. Banyak lagi lagu yang Dayang dah siar, Dayang dah kongsikan, Dayang akan kongsikan info bersama dengan anda. Lagu yang Dayang dah susunkan untuk anda sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Jadi terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

102 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Malik dan juga Najwa, senyum untuk anda yang belum lagi senyum hari ini. Senyum-senyumlah selalu, okay? Manisnya senyuman semua orang. Jadi kita tak tahu senyuman manis kita boleh meringankan beban fikiran ataupun kesedihan orang-orang lain di sekeliling kita. Jadi senyum-senyumlah selalu. Sesungguhnya senyuman itu juga satu sedekah. Dan yang nak kongsikan dahulu, info trafik bersama dengan anda. Trafik bergerak perlahan dari arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan. Okey, pandu cermat jiwa selamat. Orang Puchong okey ke tu? Banyak-banyakkan bersabar, okey? Apa pun, ke mana pun sekalipun destinasi anda, dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu berhati-hati, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan, patuhi had laju yang telah ditetapkan, dan jangan lupa untuk bagi signal kalau rasa nak tukar laluan, nak masuk simpang, okey? Jagalah keselamatan kita bersama. InsyaAllah, semoga semuanya baik-baik sahaja. Semoga semua perancangan anda untuk sepanjang hujung minggu ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sekiranya ada halangan ataupun ada perkara yang tidak diingini berlaku, banyak-banyakkan bersabar. InsyaAllah ada hikmah di sebalik semua yang berlaku. Jadi Dayang nak kongsikan info seterusnya untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang kini mengumpul 9 pingat emas, 5 pingat perak dan juga 16 pingat gangsa, menjadikan kita di tempat yang ke-10 dengan jumlah pungutan pingat 30 semuanya. Jadi satu pencapaian yang pastinya membanggakan, yang menyerlakan kehebatan dan juga kesungguhan luar biasa atlet Malaysia dalam mengharumkan nama Jalur Gemilang di pentas Asia. Jadi tahniah dan syabas kepada semua atlet kita yang berjuang, yang nak mengharumkan nama negara kita di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. InsyaAllah sehinggalah ke esok hari 4 Oktober yang sedang berlangsung, kita ada Formula 1 di Sepang pastinya, di mana anda boleh saksikan menerusi RTM di Sukan, di saluran TV OK dan juga di RTM Click. Pastinya betul-betul percuma. Jadi untuk anda, banyak lagi info aktiviti yang saya akan kongsikan selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Waktu sekarang 9.54 minit pagi. Sebentar lagi pukul 10 pagi kita singgah ke pusat berita RTM untuk Utak Dunia 10 pagi. Dan pastinya akan kembali dalam hujung minggu KL fasa yang pertama hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Debaran Formula 1 kini kembali. Jadi siapa yang bakal menguasai litar? Untuk anda, jangan terlepas menyaksikan Formula 1 Gulf A Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 pusingan 16 secara langsung bermula semalam 2 Oktober sehinggalah esok hari 4 Oktober 2026. Jadi untuk hari ini, hari Sabtu 3 Oktober, sesi latihan pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti dan pukul 4 petang ada sesi qualifying. Jadi untuk anda boleh saksikan menerusi saluran TV OK dan juga RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Okay, jadi untuk anda jangan lepaskan peluang ini. Bukan senang untuk kita saksikan Formula 1 di Malaysia. Jadi untuk anda yang mungkin dah beli tiket untuk menyaksikan secara langsung di Litar Sepang, berhati-hati, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda, jaga juga keselamatan anda. Okey, jadi selepas ini banyak lagi lagu dan juga info yang akan saya kongsikan untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di Kuala FM. Ini baru KL, tak kiralah menerusi frekuensi 93.2 ataupun di RTM Klik. Betul-betul percuma menghampiri 10.14 minit pagi kita dalam jam yang kelima untuk hujung minggu KL fasa yang pertama. Terima kasih semuanya yang masih lagi setia bersama kami. Tak kiralah berada di sekitar Lembah Kelang ke, di Perak ke, di mana lagi di Johor, di Negeri Sembilan, Melaka, di Sabah Sarawak sekalipun. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Bahagia, gembira selalu dan juga sihat selalu. Okey, tadi kita dengarkan Shiha Zihir dengan lagunya Minta Ampun. Jadi untuk anda yang mungkin tapi kita sedar kita buat salah ataupun kita tak buat salah pun, kita boleh je minta maaf dengan orang-orang yang kita sayang untuk kita jaga hubungan ataupun jaga silaturahim bersama-sama, okey? Tak rugi sebenarnya kita nak minta maaf ni. Tak rugi kita merendahkan ego kita untuk meminta maaf, kerana hati yang ikhlas sentiasa membawa ketenangan. Jadi semoga anda semua tenang selalu di hari ini. Apapun perancangan anda ataupun ada dah di antara anda yang dah pun keluar untuk luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan ahli keluarga yang tersayang, nak cipta memori di hari Sabtu ini. Kemanapun destinasi anda, apapun perancangan anda, dan yang doakan semoga semuanya dipermudahkan, okey? Jaga keselamatan, jaga kesihatan untuk yang memandu. Tak kiralah anda memandu dalam jarak yang dekat ke ataupun hari ini pemanduan yang jauh sedikit ke. Biasalah hujung minggu kan kot nak balik kampung. Berhati-hati juga di jalan raya untuk yang memandu dalam jarak yang jauh. Terutamanya kepada yang memandu, pastikan dapat rehat yang cukup. Dan sekiranya kalau rasa mengantuk, lenguh, penat, berehat sebentar di kawasan rehat yang disediakan. Dan juga bertenanglah, okey? Tak perlu drive laju-laju. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Banyak lagi info untuk anda selepas ini. Pasti banyak lagi lagu untuk anda juga. Terus kekal bersama dengan kami di hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ini dia Jacqueline Victor dengan lagunya Di Bawah Pohon Asmara. Bawa kita menghampiri 10.33 banyak pagi dan nak kongsikan antara aktiviti yang berlaku pada hujung minggu ini. Kita ada Lito di Langkawi di Putrajaya, di mana peringkat terakhir, peringkat 8, esok hari 4 Oktober akan berakhir di Istana Kehakiman Putrajaya. Seterusnya kita ada lagi Citrawarna Speed Festival bermula 23 September lepas sehinggalah esok hari 4 Oktober 2026 juga diadakan di Putrajaya. Dan kita ada Malaysia Coffee Week 2026 di Wan Utama Shopping Center. Jadi untuk anda terutamanya penggemar kopi, mungkin boleh singgah sebentar nanti di Wan Utama Shopping Center untuk anda memeriahkan lagi Malaysia Coffee Week 2026, di mana lebih 60 local dan juga international coffee brand termasuklah daripada Malaysia, Tokyo, South Korea, Singapore, Indonesia dan juga Thailand. Itu lagi antara aktiviti yang sedang berlangsung sekarang di hujung minggu ini. Jadi untuk anda yang mungkin tak ada perancangan, rasa macam tak apalah kita tengoklah nanti apa kita nak buat, bolehlah singgah ke Putrajaya di Wan Utama Shopping Center juga. Tetapi berhati-hati, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda. Cukupkan pengambilan air kosong anda 8 gelas sehari ataupun 2 liter je sehari. Okey, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

jam tanpa henti. Untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam Hujung Minggu KL.

Itu dia Aisyah Redno dengan lagunya Tak Adil. Sebuah lagu yang meluahkan rasa sakit hati, rasa kekecewaan dan juga luka akibat putus cinta. Itu dia daripada Aisyah Redno dengan lagunya Tak Adil. Kadang-kadang kan kita selalu je tanya kawan kita dah makan ke belum, kita tanya keluarga kita dah makan ke belum, tetapi kita jarang nak tanya kat kawan kita ataupun keluarga kita okey ke tidak hari ini, kan? Sebab kadang-kadang kita nampak macam okey tetapi sebenarnya banyak sangat yang dipendam, yang tidak diluahkan oleh kawan kita ataupun ahli keluarga kita. Ada yang nak kongsikan ini mengenai sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan dan juga Hari Kesihatan Mental Sedunia pada bulan Oktober ini untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesejahteraan mental dan emosi di tempat kerja ataupun di rumah, juga untuk memupuk budaya kerja yang sihat, produktif dan juga harmoni dalam kalangan warga organisasi, serta mengurangkan stigma terhadap isu kesihatan mental serta menggalakkan sokongan sosial. Jadi bulan Oktober ini sebenarnya dengan Hari Kesihatan Mental Sedunia, jomlah kita belajar bersama-sama untuk lebih mendengar, lebih memahami dan juga tidak menghukum kawan kita ataupun keluarga kita ataupun orang-orang lain di sekeliling kita, sebab kita tak pernah tahu apa yang mereka sedang lalui ataupun apa trauma yang mereka pernah lalui. Jadi teruslah berbuat baik kepada rakan kita, ahli keluarga kita ataupun orang lain di sekeliling kita, sekiranya kawan kita datang untuk meluahkan rasa, untuk berkongsi masalah. Kita jadilah telinga yang baik untuk mendengar tanpa menghakimi, okey? Kita jaga sama-sama kesihatan mental kita semua. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. 10.50 minit pagi, ini baru KL.

Itu dia lagu Bollywood, lagu irama Hindustan untuk anda. Oh My Darling dari filem Mujhse Dosti Karogi. Jadi semoga terhibur terutamanya untuk anda peminat filem-filem Bollywood. Jadi seterusnya, saya nak kongsikan mengenai fokus belanjawan 2027 di mana bantuan tersedia, rakyat terbela. Pelaksanaan pelbagai inisiatif seperti Maisara, Kita Ada Budi 95, ada Jalan Rahmah serta dana pembangunan dan pendidikan TVET terbukti meringankan beban pelbagai lapisan masyarakat daripada peniaga kecil, pelajar, penjawat awam sehinggalah ke komuniti orang asli. Jadi kita nak beralih kepada belanjawan 2027 insya-Allah pada 9 Oktober nanti. Jadi jangan lupa untuk anda yang layak mendapat SARA bulanan yang telah pun dikreditkan melalui MyCard mulai 1 Oktober hari itu kan. Jadi jangan lupa sekiranya nak berbelanjalah secara berhemah di mana 15 kategori barangan SARA diluluskan di lebih 140,000 pilihan barangan asas seperti beras, telur, roti, minyak, biskut, tepung. Jadi insyaAllah semoga SARA ini dapat membantu meringankan beban kita semua. InsyaAllah berbelanjalah secara berhemah. Semoga semua yang baik-baik untuk kita semua, okey. Menghampiri 11.03 minit pagi seperti biasa dalam hujung minggu KL untuk fasa yang pertama hari Sabtu, dalam jam yang terakhir ini kita akan siarkan lagu-lagu hits Nusantara insya-Allah sehingga ke 12 tengah hari nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

Letter dengan lagunya Permintaan Hati membawa kita menghampiri 11.20 minit pagi untuk anda yang sibuklah di dapur pada ketika ini kan, nak masak menu untuk makan tengah hari bersama dengan keluarga yang tersayang di hujung minggu ini. Sebab Isnin hingga Jumaat kita sibuk bekerja, tak danlah nak masak tengah hari untuk keluarga yang tersayang. Apa pun menu yang ada nak masak hari ini, mungkin bila hujung minggu nak masak yang special sikit sebab ada masa yang sangat banyak untuk keluarga yang tersayang. Tetapi berhati-hati di dapur, okey? Jaga keselamatan anda di dapur. Tak naklah kena pisau yang tajam, kena air yang panas, kerana kemalangan ataupun kecederaan kecil juga boleh berlaku di rumah kita. Untuk anda yang mungkin masih lagi berteka-teki bersama dengan anak-anak, hari ini nak pergi ke mana, cuti-cuti dalam Putrajaya pun boleh. Hujung minggu dah tiba, nak jalan-jalan, ambil angin ataupun nak cari spot bergambar, nak apa tu, cipta kenangan bersama dengan keluarga yang tersayang, jom singgah Taman Suria di Taman Botani Putrajaya. Itu lagi salah satu tempat yang anda boleh luangkan masa bersama dengan insan-insan yang anda sayangi. Selamat berhujung minggu semua. Terima kasih kerana mendengarkan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Warga kota jom meriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026, Perpustakaan Negara Malaysia.
1: KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ujung tahun ni cuti masih banyak lagi ke?
2: Saya alhamdulillah sebab saya bukan jenis yang suka bercuti.
1: Wow. Jarang nampak AP ambil-ambil cuti lama-lama.
2: Sebab tak tahu nak ke mana.
1: Tak tahu nak ke mana. Baliklah kampung.
2: Balik kampung Sabtu Ahad.
1: Jumpa mak ayah.
2: Sabtu Ahad dah memang cuti.
1: Sabtu Ahad memang cuti. So time tu lah balik kampung. Balik cuti banyak lagi lah.
2: Cuti banyak lagi alhamdulillah lah.
1: Transfer saya sikit.
2: Transfer sikit. Okey.
3: Yeah. Alah bingai lagi. Hidup ini nak cari makan susah sangat. Mahu ronda kota raya, lepak kejar pasar budaya.

0: banyak susah cari makan. Semuanya ada halangan. Orang buncit makan daging, yang kurus makan ikan masin. Ah, pupunya mahalul dia. Hey, ah.
1: Hey, ah.
0: Si orang pijak kepala. Udah-udah lah. Penat pantang ni.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Rentak Pagi KL yang sentiasa menemani anda Isnin hingga Jumaat 6 pagi hingga 10 pagi yang menemani anda dalam kesesakan lalu lintas. Jadi terima kasih kerana setia bersama kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang mungkin pada ketika ini sedang scroll handphone, tengok media sosial masing-masing, jangan lupa untuk follow media sosial KLFM juga, okay? Kita ada Facebook KLFM Ini Baru KL, ada TikTok dua account KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL, dan juga di Instagram kami KLFM 97.2MHZ. Jadi anda boleh ikuti perkembangan program ataupun konten daripada DJ-DJ KLFM yang pastinya akan setia bersama dengan anda. Tak kira lah di mana anda berada. Jadi terus kekal bersama dengan kami di hujung Minggu KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

Itu dia mendua, hampir ke situ. Hampir ke mana pun, hampir ke mana tu. Dayang dah pun hampir ke penghujung tugasan Dayang. 11.50 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Dayang seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. 6 jam dah kita bersama dalam hujung minggu KL Fasa yang pertama. Dan seperti biasa, insyaAllah pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu KL Fasa yang kedua, anda akan ditemani rakan penyampai Bella untuk 6 jam yang seterusnya hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Jadi Dayang doakan semoga anda semua sihat, bahagia, gembira di hujung minggu ini. Semoga semua perancangan anda untuk anda luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan yang tersayang, semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, insyaAllah. Jangan lupa untuk jaga kesihatan anda, okay? Jangan lupa minum air kosong banyak-banyak, 8 gelas je sehari ataupun 2 liter sahaja sehari. Selamat berhujung minggu semua. Dayang nak mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang sedang mendengarkan KLFM di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Anda sedang mendengarkan hujung minggu KL bertemankan Bella Chan untuk edisi 3 Oktober 2026 hari Sabtu ini. Bella akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiasi perjalanan hari anda hari ini. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Dayang yang telah menemani anda sejak 6 pagi tadi. Banyak lagu-lagu menarik menghiburkan anda, dan kini Bella akan teruskan tugasan 6 jam seterusnya. Banyak input-input menarik yang akan diselitkan juga. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: tahu ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

hari juga selamat berhujung minggu. Buat anda yang sedang mendengarkan KLFM, hujung minggu KL fasa kedua ini pukul 12 hingga pukul 6 petang. Pastinya di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Pastinya ada yang sekarang, ada yang baru nak menjamu selera, nak makan tengah hari. Ada juga yang baru nak keluar daripada office, nak pergi cari makanan. Okey, pastikan anda cari makanan yang orang kata seimbang lah dia punya protein, karbohidrat dan sebagainya. Okey, hari ini untuk hari ini jangkaan cuaca dijangkakan bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dijangkakan ribut petir akan melanda di beberapa tempat dan malam dijangkakan tiada hujan. Suhu minimum hari ini adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 33 darjah Celsius. Okey, dan kalau anda nak pergi berjalan-jalan atau nak melakukan aktiviti keluarga, boleh tengok laporan atau jangkaan cuaca hari ini di Met Malaysia ataupun boleh dengarkan sahaja KLFM. InsyaAllah kita akan update dari semasa ke semasa. Okey, baik. Untuk warga Putrajaya, ada berita baik untuk anda kerana 3 dan 4 Oktober 2026 hari ini dan juga esok ada jualan rahmah di Auditorium Tun Azizan Zainul Abidin Kompleks Perbadanan Putrajaya, Presen 3 Putrajaya, daripada pukul 9 pagi hingga 7 malam. Ini adalah kerjasama antara KPDN berkolaborasi bersama rakan strategi iaitu ST Rosham Mart dan juga 99 Speed Mart. Okey, dan sekiranya kalau anda nak pergi, pergilah beramai-ramai dan carilah barang yang perlu. Okey, dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Sheila on 7 dengan tajuk lagunya Melompat Lebih Tinggi. Terus layan KLFM. Ini baru

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Itu The Projector Band dengan tajuk lagunya Aisyah, terus menghiburkan hujung minggu anda. Pastinya ramai yang sedang bersantai-santai bersama keluarga. Ada juga kalau yang single tu, meluangkan masa bersama dengan haiwan peliharaan anda. Dan antara haiwan peliharaan yang biasa kita temui dekat Malaysia ni adalah kucing lah. Kalau saya ada 2 ekor kucing kat rumah, kalau anda ada berapa? Kalau cakap pasal kucing ni, tahukah anda sebenarnya kucing ni tak boleh makan coklat tau? Sebab ada bahan yang sukar diproses oleh tubuh kucing dan boleh menjejaskan sistem saraf jantung serta sistem penghadaman kucing. Semakin gelap coklat, semakin tinggi resiko untuk kucing tu kena keracunan. Antara tanda-tanda keracunan yang disebabkan oleh coklat antaralah termasuknya muntah, cirit-birit, gelisah, nafas dan degupan jantung semakin laju serta sawan. Jika kucing anda termakan coklat, jangan tunggu lama. Muncul je simptom, terus bawa pergi jumpa doktor dan maklumkan jenis coklat atau jumlah coklat yang dimakan. Makanan yang selamat untuk manusia ni bukan semuanya selamat untuk haiwan tau. Itu adalah satu ilmu baru untuk hari ni. Dan itu sahaja yang Mela nak kongsikan. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 1:30 hari, kita akan ikuti utama 1:30 hari dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita nak tunaikan dulu lagu permintaan akaun Semut Merah yang berada di TikTok Live KLFM ni. Nama dia Semut Merah. Nak dengarkan lagu Gangnam Style, nyanyian PSY. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Itu dia teh hijau nyanyian tulus lagu permintaan Syafiq Azali untuk menghiburkan anda di hujung minggu KL. Ini baru KL. Baik, ini dia Bella nak kongsikan info trafik. Terdapat kereta rosak di Lebuh Raya Elite, kilometer 14.8 arah selatan dari Putrahaya ke Bandar Saujana Putra. Lorong kanan terhalang, trafik sesak dan anda diminta untuk pandu berhati-hati. Kalau boleh, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Elakkan pertukaran lorong secara mengejut berhampiran lokasi kejadian. Patuhi arahan petugas dan juga papan tanda trafik di lokasi. Okey, dan kalau ada info ataupun nak minta lagu, boleh hantarkan kepada kami di WhatsApp.
1: Hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133-3097-972.
0: Hantarkan kepada kami di 0133-3097-972. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Kesuma. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL.
0: Hujung Minggu KL.

Itu dia jiwa yang mengalah, nyanyian Bella Srel dan juga Hafiz Azrul membawa kita ke pukul 1.47 minit tengah hari. Assalamualaikum warga Kuala Lumpur yang sedang beristirahat di rumah, juga yang sedang bekerja. Tak lupa juga buat anda yang kalau nak minta lagu, boleh hantarkan lagu permintaan anda ke 0133097972. Okey, baik. Setiap hari Sabtu dan juga Ahad pasti ada program yang menarik kan. Dan Sabtu kita ada Pot Baik Punya, manakala Ahad kita ada KLFM Zoom In. Dan untuk Pot Baik Punya petang ini, anda akan bertemankan Kul Lin dan Andayana akan pergi ke Paya Indah Discovery Wetlands yang akan melakukan aktiviti yang banyak lah. Nak tahu aktiviti apa yang mereka lakukan, anda kena dengarkan Pot Baik Punya pukul 3 petang ini di frekuensi 97.2, juga di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak layan lagu-lagu yang telah disusun, dan pastinya tepat pukul 2 petang nanti kita ada Music Express, muzik tanpa henti selama 1 jam. Lepas tu sambung Pot Baik Punya yang akan menemani anda. Dan sekarang ini kita layan dulu lagu nyanyian Mojek Hafiz, Zainakan dan Zamir Harid. Ini dia, Dalam Diam. Terus layan KLFM, Ini Baru KL.

masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.

0: Sedia.
1: Warga Kota, jom memeriahkan Karnival Citra Penulis 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan pesta buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulis, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah. Serta perkongsian dari buku kedapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh beramai-ramai jumpa anda di Karnival Citra Penulis 2026 Perpustakaan Negara Malaysia.

0: Satu, dua, tiga.
1: Jangan lupa dengarkan kami dalam KLFM Zoom In. Kali ini kami akan kongsikan cerita tentang Venus, perjalanan muzik kami dan pastinya lagu terbaru kami,
2: Hati. Kami juga akan bawakan lagu ini secara live akustik khas untuk anda. Jadi jangan lupa Ahad 4 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM

0: Azura!
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Satu, dua, tiga.
1: Jangan lupa dengarkan kami dalam KLFM Zoom In. Kali ini kami akan kongsikan cerita tentang Venus, perjalanan muzik kami dan pastinya lagu terbaru kami,
2: Hati. Kami juga akan bawakan lagu ini secara live akustik khas untuk anda. Jadi jangan lupa Ahad 4 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL. Buat baik punya KFM ini. Buat baik punya KFM ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Pop Baik Punya. Seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Sabtu jam 3 petang. Dan untuk siaran hari ini, anda bersama saya Kulin yang akan menemani anda berjalan-jalan di sekitar Lembah Kelang, Kuala Lumpur. Dan kali ini kita nak berjalan-jalan ke Gamuda Cove. Ha, dan dengan cerita Gamuda Cove ni bukan setakat ada tempat-tempat ekstrim, tempat-tempat yang kita boleh bermandi-manda saja. Tapi hari ini aku rasa macam nak bagi buaya makan, nak bagi ipo makan, nak tengok haiwan-haiwan yang comel-comel kan. Kalau nak tahu aktiviti kita apa sahaja hari ini, anda kena tonton di Facebook Live KL FM dan juga dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Jom kita nak redeem tiket dulu. Ya, dan inilah kita dah pun sampai ke Gamuda Cove. Ya, ini gate yang pertama dan kita nak redeem kita punya tiket. Sebenarnya kita akan naik kenderaan. Kita akan pergi ke Payak Indah Discovery Wetland, di mana di sanalah kita nak beri haiwan-haiwan yang liar makan, haiwan-haiwan yang comel-comel untuk makan. Jom kita nak redeem tiket dulu. Seperti mana yang anda tahu, sebelum kita nak melakukan aktiviti-aktiviti di sini, kita kena isi dulu borang-borang yang ada untuk keselamatan kita, visitor dan sebagainya. Dan selepas selesai kita isi, barulah kita pergi ke destinasi yang telah kita aturkan bersama dengan perkhidmatan.
0: Buat baik punya KLFM ini baru KL.
1: Ya, KLFM ini baru KL. Baik, masih lagi bersama saya Kulin. Sebelah Kulin ni adalah truk yang akan bawa kita berjalan-jalan sepanjang hari ini. Dan sekarang ni Kulin berada di Gate 1 di Gamuda Cove, di mana kita selepas ini nak berjalan ke Gate 2, di mana di Payak Indah Discovery Wetland. Di sana nanti kita ada aktiviti-aktiviti yang Kulin sebutkan tadi. Kalau nak tahu betul-betul, kena tonton di Facebook Live KLFM. Dan kalau anda boleh tengok sekarang ni, ha? Kenderaan kita ni boleh memuatkan dalam 9 orang sekali trip. Dan sepanjang trip ni mengambil masa dalam 1.5 jam. Lama kan? Jadi memang sesuai kalau nak datang berjalan-jalan dengan keluarga, kawan-kawan. Ataupun mana tahu tiba-tiba pejabat anda nak buat gathering-gathering kan? Sesuai. Ha, jadi kepada anda semua, kalau nak tahu aktiviti pertama kami ke mana, anda kena tonton di Facebook Live KLFM dan juga dengarkan kami menerusi 97.2 MHz. Let's go. Yang masih lagi bertemankan saya Kulin menerusi Pop Baik Punya. Tadi kita dari gate pertama, kita nak menuju ke gate yang kedua di Payak Indah Discovery Wetland, di mana perjalanan ini memang lalu-laluan hutan yang khas. Laluan ni memang dihaskan untuk yang dari Gamuda Cove nak ke Payak Indah Discovery Wetland sahaja. Tak boleh naik kenderaan sendiri, memang tak boleh. Dan perjalanan ini mengambil masa dalam 15 minit. Dan perjalanan ini bukan kosong-kosong, sebab kita boleh menikmati alam, kita boleh nampak pelbagai jenis pokok, kita boleh nampak tasik-tasik di sini. Orang kata kita boleh berjalan sambil belajar. Tapi dekat sini ada juga haiwan, burung-burung liar yang anda boleh tengok, ambil gambar. Dan pemandangan sangat-sangat cantik dan luas lah. Perjalanan ni seperti mana yang Kulin katakan tadi, mengambil masa 15 minit. Dan selepas sampai je, kita nak beri buaya makan. Jom. Tada, sekarang ni kita dah pun sampai ke Payak Indah Discovery Wetlands, di mana di sini kita ada banyak aktiviti-aktiviti yang agak unik yang tak dapat dekat tempat lain. Dan sekarang ini Kulin nak naik truck ni dan kita nak bagi makan buaya. Pernah bagi makan buaya? Tak pernah kan? Selalu kita dengar ayat-ayat buaya je. Saya sayang awak seorang je. Jom kita nak pergi makan buaya dulu.
0: Buat baik punya KFM ini baru KL.

0: Hanya di KFM. Ini baru KL.
1: Pop baik punya Kat FM. Sekarang ni Colin berada di Paya Indah Discovery Wetland. Dan sekarang ni, ini tempat pertama yang Colin sampai di Crocodile Lake, Tasik Buaya. Di mana di sini kita nak beri buaya makan. Dan kita bukan boleh beri saja-saja. Kita bersama dengan perhilitan. Nah, sebab apa? Sebab ini semua binatang buas. Binatang yang berbahaya. Kita tak boleh sesuka hati masuk ke tempat tanpa perhilitan. Nah, jadi sekarang ni kita nak beri buaya makan dan ada guideline di sini, ada yang dibenarkan dan ada yang tak dibenarkan. Jadi baca betul-betul, kalau nak bawa anak-anak pastikan anak-anak tak berlari-lari di tempat ni sebab kawasan ni sangat-sangat bahayalah. Dan kita nak pergi tengok perhilitan beri buaya makan. Jom. Kalasan Port Baik Punya, terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan kepada anda semua yang sedang tonton di Facebook Live Kalasan tu, share-share lah kita punya live tu kan. Dan sekarang ini Kulin bersama dengan Encik Kamal. Ini dia Encik Kamal, merupakan ranger di bawah Gamuda Curve ya Encik Kamal.
2: Ya, betul.
1: Ya, dan sekarang ini kita berada di platform yang pertama.
2: Kita berada di kolam buaya lah, ataupun kita kenali sebagai Tasik Buaya.
1: Dan apa yang menariknya di sini, Encik Kamal?
2: Okey, menariknya dekat Tasik Buaya ni, kita mempunyai lebih daripada 70 ekor buaya lah. Dan kita ada satu spesies buaya, iaitu buaya tembaga.
1: Jadi kalau kita boleh tengok kan, saiz buaya-buaya di dalam ni bukan biasa-biasa. Memang orang kata sihat-sihat.
2: Yes, betul. Mostly yang besar-besar kat sini hampir mencecah 5 meter lebih lah.
1: Dan kalau kita boleh tengok kan, tasik ni memang agak luas sebenarnya. Dan berapa ekor buaya dalam tasik ni?
2: Mostly kita dah ada lebih daripada 70 ekor buaya dekat dalam tasik ni. Sebab apa? Sebab buaya dekat sini hasil daripada rapasan dan juga tangkapan di Semenanjung Malaysia lah. So pihak pelitan akan masukkan kat sini. Sebelum diorang masukkan kat sini, diorang akan ambil lah diorang punya data semua, rekod-rekod dan masukkan chip di dalam badan setiap buaya yang ada dekat sini. Dia dah lama kat sini, tak mustahil dah ada yang bertelur dan juga menetas juga.
1: Jadi sebenarnya lebih daripada 70 ekor lah. Dan kalau Encik Kamal tadi sebut pasal rampasan kan, memang serbu rumah orang ke, ada ke orang yang bela buaya secara haram ni?
2: Mostly ada. Sebab apa? Sebab benda tu pernah viral jugalah dekat media. Sebab diorang sendiri yang viralkan. So bila dapat tahu oleh pihak pelitan, diorang akan pergilah ambil buaya tu. Sebab memiliki haiwan liar ni memang salah lah.
1: Betul. Jadi kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami di KLFM kan, jangan bela haiwan liar. Kalau nak bela, kena pastikan dapat lesen dari perhilitan.
2: Betul. Tapi buaya tak ada lesen.
1: Buaya ni tak boleh bela. Kalau buaya yang saya suka awak seorang je, iaitu awak lah bela. Baik Encik Kamal, tadi kita tak sempat nak tanya. Sebenarnya untuk beri buaya ni makan, mestilah ada waktu, ada hari kan. Okey, boleh tak kongsikan bersama penonton dan pendengar KLFM sekarang ini?
2: Okey, untuk bagi makan buaya ni, kita akan jalankan setiap hari Sabtu, Ahad dan juga public holiday pada pukul 11 dan juga pukul 3 petang lah. Di mana pihak pelitan sendiri yang akan bagi buaya-buaya kat sini makan.
1: Jadi sebagai yang pengunjung ni boleh tonton je lah. Boleh tengok je.
2: Betul. Itu hanya boleh tengok saja. Jangan pula terjun.
1: Kalau terjun, memang tak selamat. Buaya kat sini betul-betul sihat. Dan kalau anda boleh tonton di Facebook Live KLFM sekarang ini, di belakang ini adalah tempat perhilitan untuk beri buaya makan. Betul kan Encik Kamal?
2: Betul.
1: Okey, kat sini kawasan larangan. Kalau bawa anak-anak, jangan biarkan anak-anak masuk di tempat kawasan larangan ni. Dan memang anak-anak tak dibenarkan masuk melepasi pagar yang telah ada di sinilah. Jadi awasi anak-anak anda. Nak berjalan-jalan boleh kan Encik Kamal?
2: Boleh.
1: Tapi kena ikuti aturan yang disediakan.
2: Yes, betul.
1: Jom, kita nak ke lokasi seterusnya.

0: Kalasan Mini Baru KL masih lagi bersama saya Kulim menerusi Port Baik punya. Dan bukan setakat ada saya je, masih lagi ada Encik Kamal merupakan ranger daripada Gamuda Cove. Dan sekarang ni kita berada di kolam badak air, betul eh Encik Kamal?
1: Ya, betul.
0: Dan kalau kita boleh tonton di Facebook Live sekarang ini, ada dua ekor badak di belakang ni. Nama dia siapa Encik Kamal?
1: Nama dia Baby dan juga Lily.
0: Baby, Lily. Mana Baby, mana Lily?
1: Sekarang ni di sebelah kiri ni adalah baby. Di sebelah kanan ni adalah Lily lah.
0: Oh, kalau kita boleh tahu usia mereka ni berapa?
1: Usia badak air kita sekarang ni baby 13 tahun, Lily 15 tahun.
0: Yang saya tahu bukan ada dua ekor ni saja kan? Ada lagi seekor kan?
1: Ya,
0: baby,
1: betul.
0: Nama dia?
1: Nama dia Indah, baru Indah. Usia 5 tahun. Tapi kita letak dia dalam bangunan sana, kita asingkan supaya dia tak bergaduh lah.
0: Okey, apa yang menarik tentang badak air di Paya Indah Wetlands ni, Encik Kamal?
1: Yang menariknya, customer yang datang boleh beli buah dekat sini dan boleh bagi makan sendirilah. So dia orang ada experience lah untuk merasai, untuk feeding sendiri badak air dekat sini. Untuk pengetahuan lah, badak air ni bukannya berasal daripada Malaysia. So badak air ni yang berasal daripada Botswana Afrika. Mostly baby Lily dan Indah ni yang dah lahir dekat sini. So mak ayah diorang ni daripada Botswana Afrika.
0: Oh, jadi mereka ni Malaysia punya badak air lah.
1: Ya,
0: sebab dah lahir kat sini.
1: Ya, betul.
0: Tapi yang saya dengar, badak air di Paya Indah Discovery Wetland ni memang manja-manja, sebab katanya kalau dia letak kepala di situ dan kita tak bagi dia makan, dia merajuk, dia masuk dalam air balik. Betul ke?
1: That's why lah kat sini kita tengok je dia letak kepala, staff akan bagi makan lah supaya dia tak merajuk untuk
0: masuk dalam air. Dah dua-dua dah letak kepala ni, kita takkan nak biarkan. Kita tak nak dia merajuk. Nanti kalau dia merajuk, kita tak sempat nak bagi dia makan. Jom, kita nak bagi Lily dan baby makan. Let's go. Ya, dan sekarang ni dah nampak dah buah di tangan Kulin dan Encik Kamal. Sekarang ni kita nak bagi Lily dan baby makan. Mestilah ada cara-cara kalau kita nak beri haiwan liar ni makan kan. Macam mana cara-cara dia Encik Kamal?
1: Okey, untuk cara nak bagi makan badak air kat sini, senang saja. Kita just datang je dekat depan sini sebab kita ada pagar ni. So pagar ni adalah penghadang lah antara kita dengan badak air. So dekat sini, ambil je buah ni, just panggil je nama dia. Bila kita panggil nama dia, contoh Lily eh, kita angkat tangan Lily, nampak dia akan buka mulut. Di mana? Terus sahaja, baling sahaja. Sama juga dengan baby. Apabila dia buka mulut macam tu, baling sahaja masuk dalam mulut dia.
0: Saya nak cuba Lily. Okey, saya takut baby. Dia tak tercekik ke?
1: Tak.
0: Kita risau, kita main baling-baling je sebab kita takut kan. Okey, jadi itu cara-cara nak bagi hippo makan. Setiap hari apa je Encik Kamal yang pengunjung boleh datang untuk beri makan badak air ni?
1: Kepada pengunjung yang nak datang bagi makan badak air kat sini, boleh datang setiap hari kecuali hari Rabu sahaja, bermula pukul 10 pagi sampailah buah tu habis.
0: Ya, jadi kepada anda semua, bolehlah datang bawa anak-anak dan keluarga untuk luangkan masa bersama-sama. Dan kalau bolehlah ada anak-anak nak beri makan, boleh. Pastikan anak-anak tak memanjat di bahagian yang terlarang, yang dilarang, supaya tak ada benda-benda yang tak diingini berlaku. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada.
1: Lily! Okey, nampak dia akan naik. Bila dia buka mulut, tengok. Taring yang betina ni dia agak kecil dan juga pendek. Itu untuk perbezaan yang nampak ketara lah dekat sini. So korang jangan risau sebab badak air ni tak akan tercekik. Sebab kalau kau perasan, gigi dia berada di dalam rahang sana. So yang dekat luar ni taring dia untuk dia pertahankan diri ataupun untuk dia bergaduh sajalah. So dia mengunyah menggunakan gigi-gigi dia yang berada dekat leher sana.
0: Okey. Saya nak tanya lagi, apa yang menariknya tentang badak air ni sebenarnya?
1: Okey, so apa yang menariknya tentang badak air ni, 80% hidup dia di dalam air. Dia tidur, dia beranak, dia mengawam, semuanya di dalam air. Di mana 20% tu dia naik ke darat hanyalah untuk makan dan juga untuk dia tanda kawasan sahaja.
0: Jadi saya tahu kalau hippo ni tanda kawasan kan, dia akan membuang najis di tempat tu, betul?
1: Dia akan tanda di mana tempat-tempat. Contohnya kalau kita tengok dekat pokok-pokok sekitar sini lah, ada kesan-kesan najis tu, itu dia tengah tanda kawasan dia.
0: Dan ini dah keunikan badak air di Paya Indah Discovery Wetland. Dan selepas ni kita nak ke mana pula Encik Kamal?
1: Lepas ni kita nak ke Planet Zoo.
0: Planet Zoo. Dekat Planet Zoo tu ada apa?
1: Dekat Planet Zoo ni kita ada haiwan-haiwan kecil lah. Macam ular, rabbit, kita ada kambing. Lebih kepada haiwan-haiwan yang kita boleh pet.
0: Oh, jadi kalau nak tahu haiwan apa yang anda boleh bela, walaupun nampak macam eksotik, tapi sebenarnya boleh bela, anda kena tonton di Facebook Live KL FM dan juga di frekuensi 97.2 MHz. KL FM, ini baru KL. Jom, kita nak sambung beri Ipoh makan. Baby!
2: Buat baik punya KFM ini baru KL.
0: Kembali lagi bersama saya Colin menerusi Pop Baik Punya. Dan sekarang ni kita ke checkpoint yang ketiga. Di mana lagi? Di Planet Zoo. Kat sini sebenarnya banyak je haiwan-haiwan kecil yang kita rasa macam rarenya. Tapi rupanya boleh bela. Kalau nak tahu ada haiwan apa, anda kena tonton di Facebook Live KLFM dan juga dengarkan kami di 97.2 MHz. Let's go.

0: masih lagi bertemankan saya Corin menerusi Port Baik punya, dan kita masih lagi berada di Paya Indah Discovery Wetland. Dan kita seperti mana yang anda semua tahu, kita berada di Planet Zoo. Dan sebelah saya ni merupakan Encik Hafiz yang menjaga Planet Zoo ni, Encik Hafiz.
1: Ah, betul. Saya.
0: Ya. Dan kalau kita boleh tengok kan, dekat tangan kulit ni ada oyen yang comel-comel, gebu-gebas gitu. Dan bukan setakat ada oyen ni sahaja, sebenarnya ada banyak lagi haiwan yang berada di sini. Dan kalau kita boleh tahu dan pendengar boleh tahulah Encik Hafiz, dekat sini ada berapa banyak jenis haiwan?
1: Okey, dekat sini kita ada lebih kurang 23 spesies haiwan. Yang paling menarik sekali adalah kita ada pygmy goat, iaitu kami kerdil. Dan juga kita ada 3 ekor kucing. Ini salah satunya, oyen ni nama dia Sparky. Kita ada bengal spesies. Bengal, kucing bengal lah. And then kita ada juga reptilia macam constant, iaitu lah jagung, dan juga bearded dragon. Dan kita ada mamalia kecil seperti dormouse dan juga sugar glider. Dan last sekali kita ada bahagian arthropod seperti tarantula dan juga ular gonggong gergasi.
0: Jadi pengunjung boleh datang bermanja-manja macam dengan Sparky ni ke?
1: Betul. Dekat sini hampir semua haiwan kita boleh handle lah. Untuk bagi customer pegang-pegang, untuk belai-belai macam si Sparky ni.
0: Okey, kita boleh tengoklah Sparky ni pun manja . Dah lah gebul. Baik, kita nak lepaskan Sparky ni bagi dia bermain-main dengan kawan-kawan dia. Dan sekarang ni Kulin nak tanyalah kan. Kulin ada nampak goat kerdil, kambing kerdil. Betul. Kita boleh bagi makan ke?
1: Oh, boleh. Ni malam dalam satu set ni kita akan jual makan dia. Makan ini satu set kita akan dapat makan untuk kambing. Macam carrot dengan rumput ni kita akan beli kambing. Dan juga kita ada sawi ataupun kangkung. Boleh bagi dekat guinea pig lah. Satu set ni kita jual. Boleh bagi makan dekat kambing yang guinea pig.
0: Jadi kalau kita boleh tengok Planet Zoo ni kan, memang jenis-jenis haiwan yang mesra, yang boleh dibela. Dan ni tak perlu lesen .
1: Oh, tak perlu. Haiwan dalam ni semua tidak memerlukan lesen untuk dibela.
0: Kebanyakan haiwan ni macam sukar kita temui di luar untuk kita tengok secara dekat. Jadi di sinilah tempatnya untuk anda bawa anak-anak anda belajar berkenaan dengan haiwan, tengok haiwan, pegang haiwan.

0: yang orang kata rare lah.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu di Paya Indah Discovery Wetland yang ada apa je lagi, anda kena tonton di Facebook Live Kel FM dan juga dengarkan kami di 97.2 MHz. Kel FM, ini baru KL. Ya, kalau anda masih lagi menonton kami di Facebook Live Kel FM, anda boleh tonton sekarang ni di depan kulin ada naga
1: berjambang.
0: Itu dalam bahasa Melayu lah. Kalau dalam bahasa English dia breeded dragon. Dan kata Encik Hafiz ni, breeded dragon ni orang kata jinak.
1: Ah betul. Sini haiwan-haiwan dekat sini haiwan-haiwan jinak dan boleh dihandle lah dengan baik.
0: Dan kalau kita boleh tahulah penjagaan bila dragon ni susah ke senang?
1: Okey, kalau dari segi penjagaan kita boleh nak kata senang dan susahlah sebab setiap haiwan memang dia ada karakteristik dia yang berbeza.
0: Ada kerenah masing-masing
1: Cuma untuk bearded dragon ni, kalau dari segi behavior dia lah, dia agak senang dijaga dan senang dihandle. Cuma kalau macam dari segi tempat dia, kita kena milik dengan habitat asal dia, iaitu dia tinggal di kawasan separa padang pasir lah dekat Australia. Jadi dia memerlukan tempat yang panas. Sebab haiwan ni dia suka berjemur bawah cahaya matahari. Sebab tu kalau kita ada haiwan ni, kita pun kadang kena jemur juga bawah cahaya matahari supaya dia dapat rasa kehangatan dia. Sebab dia ni adalah kumpulan reptilia. Dan reptilia ni tidak boleh menghasilkan haba yang sendiri. Sebab diorang adalah haiwan berdarah sejuk. Jadi itulah salah satunya kenapa kita kena jemur bawah cahaya matahari supaya diorang dapat berjemur dan dapat kontrol diorang punya apa haba.
0: Dan kalau kita boleh tonton sekarang ni, bukan ada bearded dragon ni saja, tapi kalau anda boleh ikut Kulin menerusi Facebook Live KL FM, kita ada juga ular. Betul?
1: Kita ada ular. Kita ada dua jenis ular, iaitu albino California king snake dan juga kita ada corn snake, iaitu ular jagung lah.
0: Dan adakah dua jenis haiwan ni berbahaya, berbisa?
1: Oh, tidak berbahaya sama sekali. Jadi haiwan ni dia punya konsep, kalau kita kena biasakan dengan dia supaya kita tidak menyerupai atau kita tak mendatangkan ancaman kepada dia lah, supaya dia tak terasa terancam ataupun stres dengan kehadiran manusia.
0: Oh, saya kalau nampak ular, ular tu bahaya ke tak bahaya ke, saya tetap takut. Jadi saya pun tak tahu macam mana nak membezakan ular yang bahaya dengan tak bahaya. Kalau Encik Hafiz kan, Encik Hafiz boleh tak kongsikan kepada pendengar KL FM, kalau kita jumpa ular dekat luar ni kan, kita nak membezakan, oh ular ni bahaya, ular ni tak bahaya, macam mana?
1: Kalau macam nak membezakan antara ular tu bahaya atau bisa ataupun tidak, dia ada cara yang spesifik. Dan apa yang saya boleh katakan ni adalah secara general sahaja dan tidak boleh di-apply ke semua ular. Salah satu cara dia yang agak general, kita tengok pada bentuk kepala dia. Bentuk kepala dia, kalau bentuk kepala dia round sahaja, itu boleh mengatakan bahawa ular itu tidak berbisa. Tapi kalau bentuk kepala dia bentuk segitiga, contohnya ular kapak,
0: itu bahaya.
1: Itu bahayalah. Itu berbisa semestinya.
0: Dan kita nak angkatlah ular ni. Saya tertarik dengan corn snack.
1: Ular ni cantik sahaja.
0: Ular ni cantik, dia bercorak-corak dan saya masih lagi takut. Jadi kepada anda semua, kalau datang sini anda boleh berpeluang untuk pegang ular sendirilah kan?
1: Betul. Dekat sini ular ni paling sesuai untuk dipegang lah. Sebab dia punya karakteristik dia jenis yang tenang sahaja. Kalau tengok dekat tangan saya ni pun dia tak banyak karenah lah. Dia tak banyak kejalah dan sebagainya.
0: Dan itu dia yang kita boleh kongsikan kepada anda semua. Jadi kalau nak tahu di sini ada apa, kena tonton kami di Facebook Live KL FM dan terus kekal di frekuensi 97.2. Ya, Encik Hafiz, tadi kita dah tengok ular dan sekarang ni Kulin tertariklah dengan seekor katak ni yang berwarna hijau ni. Dan sebenarnya Kulin geli, tapi apa yang specialnya katak ni?
1: Dekat tangan saya ni kita ada green tree frog ataupun katak hijau pokok. So uniknya green tea frog ni, ataupun kalau saya general lah katak ni, dia adalah kategori amphibian. Dan amphibian, karakteristik dia, dia bernafas melalui kulit. Dan cara minum dia pun melalui kulit juga. Jadi dia haiwan-haiwan yang sangat sensitif kulit dia. Dan kulit dia ni, kalau katak ni lah, kalau dekat luar, dekat environment, dia adalah bioindicator.
0: Bioindicator maksudnya?
1: Spesies yang menentukan sama ada tempat tu sihat atau tak.
0: Jadi kalau tiba-tiba dia datang ke sesuatu tempat tu, dia nak membuktikan tempat tu tak sesuai dan tak sihat, macam mana?
1: Sebab contohlah saya bagi, dekat hutan dengan kawasan yang berhampiran kilang lah. Kalau dekat hutan, katak ni banyak. Sebab dekat hutan ni dia tak tercemar dengan asap-asap. Asap-asap kenderaan, asap-asap kilang. Tapi kalau dekat area kilang, banyak asap. So macam mana asap tu boleh mempengaruhi kesihatan katak ni? Partikel-partikel asap tu akan masuk secara direct. Dia akan absorb dalam kulit dia terus. So benda tu boleh affect dia directly lah. Itu yang boleh menjejaskan kesihatan katak. Jadi kalau macam populasi katak tu banyak dekat satu tempat, mendadakan tempat tu sihat.
0: Tapi yang saya tahu, kalau katak ni berubah warna menjadi warna coklat, maksudnya dia tengah rasa terancam. Tak selamat.
1: Contohnya lah, green tea frog ni asal dia memang colour hijau. Tapi dia ada situasi yang membolehkan dia untuk bertukar warna kepada warna coklat. Satu, kalau dia rasa terancam. Contohnya macam kita kerap pegang-pegang dia, atau waktu pegang dia, dia tak selesa. So warna dia akan berubah menjadi warna coklat. Ataupun yang lagi satu, cara untuk dia mengawal suhu badan dia. Kalau macam contohnya suhu badan, kalau apa environment tu dalam pun sejuk untuk dia, jadi warna dia pun akan kembali kepada warna coklat.
0: Jadi kepada pengunjung semua yang datang di sini, bukan setakat ada ular, ada katak, dan katak ni boleh pegang juga ke?
1: Katak ni pun boleh pegang juga.
0: Tapi pastikan sebelum nak pegang tu, anda kena basuh tangan dulu, sebab katak ni kan apa-apa melalui kulit dia kan. Jadi saluran pernafasan dari kulit, dari nak minum pun dari kulit. Jadi pastikan tangan kita bersih, baru kita boleh pegang dia. Dan kalau kita boleh tengok kan, dia punya muka ni comel-comel je. Kenapa dia asyik ulang-alik dekat saya? Takut saya. Dan boleh ke pegang?
1: Boleh pegang.
0: Dia tak melompat kan?
1: Dia tak melompat dengan kita.
0: Saya tak apalah, terima kasih. Jadi kepada anda semua, kita nak ke mana lagi selepas ini? Anda kena tonton di Facebook Live KLFM. Ini baru KL.

0: Calik punya Gerhad ini baru KL.
1: Ya, pejam celik kita dah pun ke lokasi yang terakhir di Paya Indah Discovery Wetland, di mana kita berada di boat cruise Rusiga Lake. Aha, kalau nak tahu dekat sini, anda boleh menaiki boat. Bukan setakat menaiki boat saja, anda boleh berjalan-jalan, boleh tengok sarang burung, boleh tengok pelbagai jenis burung di sini. Dan sebenarnya yang paling best lah untuk kaki-kaki mancing, kat sini pun boleh memancing, tapi itu boat lain. Tapi yang kita nak naik ni adalah boat persiaran, di mana kita akan bersiar-siar di sekitar kawasan tasik di Paya Indah Discovery Wetland ni. Kalau nak tahu dekat sini ada apa, kena tonton di Facebook Live KLFM dan juga dengarkan kami menerusi 97.2 MHz KLFM. Ini RKL. Baik, sebelum kita nak memulakan perjalanan kita, kita kena utamakan keselamatan, di mana di setiap tempat duduk sudah pun disediakan life jacket untuk keselamatan anda. Jadi anda kena pakai betul-betul, sebab perjalanan kita ni bukan dekat atas darat, dekat atas air. Kalau apa-apa yang terjadi, kita masih lagi terapung. Jadi selamat. Dan kepada anda semua, pastikan kalau nak bawa anak-anak anda, pastikan mereka pakai life jacket dengan sebaik mungkin, sebetulnya. Dan kalau dah check okey, baru kita mulakan perjalanan. Jom kita nak tengok apa yang ada dekat tasik ini. Kembali lagi bersama saya Kulin menerusi Pop Baik Punya. Dan sekarang ni, kalau anda boleh tonton di Facebook Live KLFM, Kulin sudah pun berada di atas boat cruise. Nampak seronok bila dekat sini ni kan. Anda boleh tengok luas pemandangan, lepas tu tenang dengan keindahan alam. Dan kalau anda nak tahulah kan, keluasan kawasan ini 800,000 persegi dan kedalaman dia 30 meter dalam. Ui, memang kalau kita tak pakai life jacket ni sangat-sangat bahaya lah. Dan kat sini pun dikabarkan memang banyak jenis ikan. Ha, ini dia antara haiwan-haiwan dan ikan-ikan yang ada di sekitar kawasan sini. Selalunya abang-abang fotografer yang ambil gambar haiwan-haiwan ni seronok lah datang sini, sebab mereka boleh tangkap gambar haiwan-haiwan ni comel-comel dekat-dekat kan. Dan abang-abang ni kata kalau dekat sini pun ramai yang datang untuk memancing, sewa bot untuk memancing, dan pastinya tak kumpau sebab kat sini banyak ikan. Jadi kepada anda semua, bolehlah datang di sini untuk menikmati sendiri rasa yang Kulin rasa sekarang. Jom.

0: LFM ini baru KL. Baik, terima kasih kepada Ana yang masih lagi kekal di frekuensi 97.2 MHz dan juga menerusi Facebook Live kami di KLFM. Dan sekarang ini Kulin bersama dengan Encik Asrul, merupakan pemandu bot di sinilah. Dan sekarang ni kan Encik Asrul, kita berhenti di tengah-tengah ni untuk apa sebenarnya?
1: Okay, kita sekarang ni berada berhampiran dengan sarang burung tempur. Yeah. Okay, sarang burung ni memang kita lihat ke sana yang burung coklat tu telah dibina oleh sarang burung jantan, tujuannya untuk mengikat sarang, untuk mengikat burung betina.
0: Oh, jadi dengar tu, burung jantan pun ada effort tau nak memikat burung betina. Ini, anda semua rasa nak ada girlfriend lah, nak ada ni, tapi effort kurang. Nampak? Kena belajar dari burung tempua ni, betul? Yes. Baik, kita nak tahulah kan, apa keistimewaan sarang ini kepada pengunjung yang boleh dikongsikan kepada semua pendengar?
1: Okey, mungkin di luar sana tak tahu, tak pernah lihat ataupun yang warga-warga kota tak tahu sarang burung ni. Mungkin nampak je tapi tak tahu apa jenis ni. Ini sarang burung ni, dia tidaklah seperti sarang burung walet yang boleh dimakan. Dia tak boleh makan, tapi dia cantik. Dia lihat, dan dekat situ nampak dia cantik, tergantung-gantung kan. Dia nampak dia, apa istimewa. Dia cantik lah biasanya.
0: Dan bila saya dapat tahu, burung ni akan bina sarang di hujung-hujung ranting. Tu untuk keselamatan ke?
1: Ya, untuk keselamatan burung ni. Burung ni dia agak bijak sebenarnya. Kenapa kat situ? Kenapa dia bina sarang tu di hujung ranting? Sebab kalau pemangsa seperti biawak tu pula datang nak makan burung tu, dia akan jatuh ke bawah. Sebab burung tu ranting, hujung ranting kan biasanya lembut. Dia akan selamat. Walaupun dia lembut, tapi sarang tu selamat.
0: Okey, jadi itu antara keistimewaan untuk pengunjung yang datang di Payak Indah Discovery Wetland ni. Jadi selepas ini kita nak berhenti ke checkpoint yang mana pula?
1: Kedua, kita akan berhenti ke checkpoint bunga teratai.
0: Bunga teratai. Tapi saya tak sabarlah nak makan yang bunga teratai yang boleh kunyah-kunyah tu kan. Kalau nak tahu apa yang Kulin sebutkan tadi tu, anda kena tonton di Facebook Live KLFM. Ini baru KL. Jom. Inilah yang saya cakap ni. Baik, sekarang ni kita dah pun sampai ke tempat teratai. Dan kalau anda boleh tonton di Facebook Live KLFM sekarang ni, ada bunga teratai. Dan yang Kulin sebutkan tadi tu kan, Encik Asrul, okay, yang kita boleh makan yang tu kan?
1: Yang ni?
0: Ya.
1: Yang ni, boleh hamping kita, kita petik.
0: Kita boleh petik sebenarnya. Dan kita boleh cuba. Ya. Dan kalau anda boleh tonton di Facebook Live kami sekarang ini, Kulin nak makan. Ni diberi nama apa?
1: Biji teratai.
0: Biji teratai.
1: Kita kopi dulu, kita ambil. Yang besar. Okey, ambil.
0: Okey.
1: Okey, saya akan ajar cara makannya.
0: Waktu saya kecil, bapak saya pergi mancing. Lepas tu ada bunga teratai. Lepas tu ada ni, saya makan. Cuba makan. Rupanya sedap juga kan? Okay, rasa macam kacang.
1: Lepas dulu kulit yang hijau luar ni.
0: Okey.
1: Lepas.
0: Saya punya kuku pendek lah pula. Okay, kita kupas.
1: Dia akan jadi macam ni.
0: Okay, kejap. Okay, bila kita dah kupas, dia akan nampak putih macam ni.
1: Okay, kita belah dua pula.
0: Belah dua pula.
1: Untuk buang tunas je, yang pahit tu.
0: Okay. Ini yang pahit lah ya. Okay, ini kita buang. Okay,
1: dah boleh makan.
0: Dah boleh makan. Yang ini?
1: Terus makan.
0: Kita rasa macam kacang.
1: Pada penggemar lecikang, dalam lecikang ada kacang kalau pasal.
0: Putih. Dalam lecikang ada kacang ni?
1: Ya.
0: Sepanjang saya makan lecikang, saya tak perasan sebab yelah, kita rasa macam kacang biasa. Rupanya daripada biji teratai. Kalau anda boleh tonton di Facebook Live kami sekarang ini, perjalanan ni ambil masa 10 hingga 15 minit. Memang betul-betul cukup lah untuk anda menikmati perjalanan di atas Boss Cruise ni. Dan kepada anda yang meminati memancing, boleh juga datang. Di sini ada tempat-tempat yang baik-baik yang anda boleh mancing. Memang tak kumpau. Kalau nak datang sini, pastikan kita rancang dulu perjalanan dengan kawan-kawan. Yalah, datang ramai-ramai seronok. Dan selepas ini, kalau nak tahu perjalanan kami nak pergi mana, kenalah tonton kami di Facebook Live KLFM. Buat baik punya KLFM, ini baru KL. Baik, itu sahaja aktiviti kita pada hari ini menerusi Pot Baik punya bersama saya Kulin. Ha, beri makan buaya sudah, beri makan hipo sudah, pergi jalan-jalan Planet Zoo pun sudah, naik cruise pun sudah. Jadi kepada anda semua, untuk episod yang kali ini betul-betul seronok. Anda boleh datang bersama kawan-kawan, keluarga dan pasangan anda. Memang orang kata tip-top lah servis di sini. Ha, anda boleh datang ke Gamuda Cove ataupun ke Payah Indah Discovery Wetland. Kalau nak tahu episod yang seterusnya anda bersama siapa, pergi ke mana, anda jangan lupa untuk tonton kami setiap hari Sabtu jam 3 petang menerusi Pot Baik punya. Dan sampai di sini saja untuk episod ni kali ini bersama saya Kulin. Bye bye, assalamualaikum. Pot Baik punya. Kali ini baru ke.

warga KL. Anda masih lagi berteman Kamila Chan untuk hujung minggu KL fasa yang kedua ini. Dan tadi kita dah layan Port Baik punya bersama dengan Kurin dan juga M. Dayana dalam Port Baik Paya Indah Discovery Wetland. Dan kalau nak tahu minggu depan Port Baik bawa anda berjalan ke mana, anda kena dengarkan Port Baik setiap hari Sabtu pukul 3 petang pastinya di KLFM Ini Baru KL. Okey, baik, aksi Formula 1 kini kembali dan sekarang ini di TV OK anda boleh tengok siaran langsung latihan kedua untuk Bahrain Grand Prix in Malaysia. Dan kalau anda berkesempatan, pergilah tengok dekat TV2 sekarang tengah live, okay? Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Anwar Zain, Sedetik Lebih. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.16 petang. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Itu Demi Melri dengan Flora Cinta Terus Menghiasi Hujung Minggu KL untuk hari ini, edisi 3 Oktober 2026 yang terus bertemankan Bella untuk Hujung Minggu KL fasa yang kedua. Baik, ini dia info trafik yang boleh dikongsikan. Ada terdapat kemalangan berlaku di kilometer 32.3 arah selatan dari Sendak ke Kulai. Lorong kecemasan ditutup, trafik sesak 4 km, dan juga anda diminta untuk pandu secara berhati-hati. Seterusnya, terdapat lori rosak di NKVE kilometer 25.3 arah selatan dari Bukit Lanjang ke Jalan Duta. Lorong kecemasan juga, dan lorong kecemasan dan separuh lorong kiri terhalang, trafik terkawal. Juga anda diminta untuk memandu dengan berhati-hati. Dan kalau anda ada info trafik nak dikongsikan bersama kami, apa kata hantarkan je ke
1: hantarkan WhatsApp anda sekarang di 0133097972.
0: 0133097972. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur, dan sebentar lagi tepat pada pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dari pusat berita radio RTM. Jom kita layan, ini dia Flopopi dengan tajuk lagunya Atas Nama Cinta. Terus layan KLFM Hujung Minggu KL.

0: Hai kami Winners. Jangan lupa dengarkan kami dalam KLFM Zoom In. Kali ini kami akan kongsikan cerita tentang Venus, perjalanan muzik kami dan pastinya lagu terbaru kami
1: Hati. Kami juga akan bawakan lagu ini secara live akustik khas untuk anda. Jadi jangan lupa Ahad 4 Oktober 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Balabak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI jelik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.
1: Hujung minggu KL di KLFM ini baru KL sekarang pukul 5.14 minit petang. Anda masih lagi berteman Kamila untuk hujung minggu KL fasa yang kedua ini sehingga pukul 6 petang. Dan ini adalah jam terakhir bagi tugasan Bella. Pastinya di jam terakhir hujung minggu kita ada band dan juga duet yang akan menghiburkan anda untuk hari ini. Kita banyak lagu-lagu permintaan, juga ada lagu-lagu pilihan lah yang pastinya yang akan menghiburkan anda. Dan sekarang ini kita akan teruskan duet dan juga band ini dengan lagu permintaan Azira. Nak dengarkan lagu Irwan Shah dan Acha Sapriasa dengan tajuk lagunya My Heart. Jom kita layan hanya di hujung minggu KL. Ini baru KL.

aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Satu, dua, tiga.
1: Okay, let's go.

Itu dah Zainal Zain dan juga Datuk Awi terus menghiasi petang anda dan hujung minggu KL. Lagu Senja Nan Merah. Belum senja lagi, masih lagi petang dan masih lagi anda mendengarkan hujung minggu KL. Baik, pastinya dalam setiap hari Ahad kita ada KLFM Zoom In. Dan siapakah artis jemputan untuk esok bagi KLFM Zoom In? Jangan lupa dengarkan KLFM Zoom In, juga tonton di Facebook Live KLFM Ini Baru KL. Anda akan bersama dengan Putra Azwan dan juga Kulin dengan artis jemputan iaitu Venus yang akan mempersembahkan lagu atau single terbaru beliau. Nak tahu lagunya macam mana? Anda kenalah dengarkan pada pukul 3 petang esok. Dan sekarang ini kita nak dengarkan pula lagu nyanyian Fabians dengan tajuk lagunya Rumi dan Julie. Terus layan KLFM, hujung minggu KL.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Itu dia Acik dan Laila dengan tajuk lagunya Paling Comel, terus menghiburkan anda di hujung minggu KL. Ini baru KL dan menemani anda di saat-saat terakhir tugasan bertemankan Bella. Dan insyaAllah lepas ini yes, Bella akan serahkan tugasan seterusnya. Hujung minggu KL fasa yang ketiga akan diserahkan kepada Alif Aiman yang akan teruskan siaran sehingga pukul 12.30 malam. Dan insyaAllah Bella akan kembali esok dalam hujung minggu KL bagi fasa yang kedua ini. Bagi fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari sehingga pukul 6 petang. Banyak lagu-lagu menarik dan esok juga kita ada zoom in ya guys. Okay, dan sekarang ini Bella tinggalkan anda semua dengan lagu yang bertajuk Kasihnya Laila. Nyanyian Jimbara hanya di KLFM. Hujung Minggu KL. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua. KL.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hujung tahun ni cuti masih banyak lagi ke?
2: Saya alhamdulillah sebab saya bukan jenis yang suka bercuti.
1: Wow. Jarang nampak AP ambil-ambil cuti lama-lama.
2: Sebab tak tahu nak ke mana.
1: Tak tahu nak ke mana. Baliklah kampung.
2: Balik kampung Sabtu Ahad.
1: Jumpa mak ayah.
2: Sabtu Ahad dah memang cuti.
1: Sabtu Ahad memang cuti. So time tu lah balik kampung. Balik cuti banyak lagi lah.
2: Cuti banyak lagi alhamdulillah lah.
1: Transfer saya sikit.
2: Transfer sikit. Okey.
3: Alah bingai lagi hidup ini. Nak cari makan susah sangat. Mahu ronda kota raya, lepak kejar pasar budaya.

0: banyak susah cari makan. Semuanya ada halangan. Orang buncit makan daging, yang kurus makan ikan masin. Pupunya mahalul dia. Si orang pijak kepala. Udah le. Nak cepatan ni.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

datang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

Ya, halo-halo. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini 3 Oktober 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan juga terima kasih kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak Afam di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih bersama saya, Alif Aiman, untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga seperti biasalah kan, pada pukul 6 petang ini sampailah pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampai pukul 6 petang. Pastinya 6 jam berlalu bersama Bella, banyak lagu-lagu yang menarik yang menghiburkan sepanjang hujung minggu anda, okey? Dan baik, seperti biasa untuk pukul 6 petang ini sampai pukul 8 malam kita akan dengarkan lagu-lagu yang membelai jiwa Club Jiwa KL. Jadi lagu-lagu ini akan menemani anda, orang kata waktu-waktu healing tu kan. Kalau kita tengok cuaca petang ni pun kat KL, tak hujan, cuaca cantik kan. Dengan kena pula lagu-lagu KL FM ni, memang membuatkan telinga anda lebih mantap. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Club Jiwa KL, lagu daripada Hafiz Suhaib bertajuk Awan Anom di KL FM. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Leodra bertajuk Tak Selalu Memilih Kita dah menghiburkan kita pada petang ini dan membawa kita pukul 6.50 minit petang. Baik, kalau kita tengok keadaan cuaca sekarang di Kuala Lumpur pada petang ini, kita tengok cuaca nampak tenang kan, keadaan redup. Tadi petang, tadi tengah hari panas sikit, tapi untuk indeks daripada pengudaraan cuaca masih lagi jerebu di sekitar Kuala Lumpur sekarang ini. Kalau kita tengok indeks IPU sekarang mencatatkan 142. Jadi indeks ini membawa udara kita yang dalam keadaan masih lagi tak sihat. Jadi kepada anda, kalau nak melakukan aktiviti-aktiviti di luar tu, boleh kurangkan dahulu. Okey. Baik, dan ini untuk panduan kita bersama juga tepat pada pukul 7.06 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan dan akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam sampai pukul 8 malam, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti ataupun muzik express. Dan saya akan kembali pada pukul 8 malam nanti. Okey, jadi jom kita dengarkan lagi lagu-lagu Club Jiwa KL pada petang ini. Banyak lagu kita ada lepas ni, lagu daripada Adele, Easy On Me. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Haris Baba bertajuk Parah. Musik KL FM, ini baru

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, takik.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

saya Jackie Maker. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, muzik hujung minggu anda.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 3 Oktober 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.21 minit malam. Dan sekarang anda masih lagi bertemankan saya Alif Aiman untuk malam ini di Neon KL. Di hujung minggu KL, pasal yang ketiga ini, daripada waktu sekarang ini sampailah pukul 12.30 malam nanti. Neon KL hari bekerja saja untuk hujung minggu ni, kita hujung minggu KL. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik untuk tahun 80-an hingga yang terkini. Jadi kalau anda malam-malam minggu ni tak ada nak ke mana-mana, ada yang nak santai-santai je kat rumah sambil layan KL FM, malam ni adalah malam yang sesuai sebab lagu-lagu kita akan hiburkan anda dengan daripada pelbagai genre. Kita ada lagu daripada rock, kita ada hip hop, kita ada R&B, kita ada balada, kita ada semua jenis genre untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk malam ini di KL Hits. Kita ada lagu daripada Datuk Ramli Sarip dan juga Datuk Jamal Abdillah bertajuk Syair Laila Majnun. Musical FM, ini baru KL.

Ayuh warga kota, jom meriahkan Karnival Citra Penulisan 2026 bertemakan Pena Warisan Inspirasi Perpaduan. Karnival ini berlangsung pada 8 hingga 10 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Perpustakaan Negara Malaysia. Hadir beramai-ramai memeriahkan Pesta Buku, sesi tanda tangan penulis, bengkel penulisan kreatif, diskusi penulisan, tayangan drama adaptasi, bazar selera dan jualan rahmah, serta sesi perkongsian dari buku ke dapur bersama Profesor Datuk Chef Fazli Yaakob. Ayuh datang beramai-ramai, jumpa anda di Karnival Citra Penulisan 2026 Perpustakaan Negara Malaysia. Akus.

0: Saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, kalau family ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 10.03 minit malam untuk KL Hits. Pada malam ini, lagu-lagu hits yang terbaik untuk tahun 80-an hingga yang terkini sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Baik, untuk bulan ini adalah bulan Oktober dan bulan ini adalah bulan iaitu sara bulanan mula dikreditkan melalui MyCard. Jadi, mungkin ada yang terlepas ataupun ada yang dah tahu ataupun ada yang tak tahu tentang sumbangan asas rahmah sara bulanan dan juga penerima STR. Jadi untuk penerima STR dan juga sara bulanan, isi rumah akan menerima sebanyak RM100, warga emas akan menerima sebanyak RM50 dan juga bujang akan menerima sebanyak RM50. Dan juga sara bulanan penerima STR dan juga e-kasih, anda pula akan menerima daripada segi isi rumah, anda akan menerima sebanyak RM200. Warga emas akan menerima sebanyak RM150 dan juga bujang akan menerima sebanyak RM100. Jadi ada dua kategori. Kalau anda penerima STR saja tapi tak ada e-kasih, yang RM150, tadi. Kalau anda penerima STR dan juga dapat juga bantuan e-kasih, anda akan menerima RM200, RM150 dan juga RM100 daripada kategori masing-masing. Okey. Dan kalau anda nak tengok info ini lebih lanjut, anda boleh pergi ke sara.gov.my. Jadi jom kita dengarkan lagi untuk lagu-lagu dan terus berhibur pada malam ini KL Hits. Sememangnya malam hujung minggu anda dengan lagu-lagu yang menarik dan juga mantap. Lepas ni kita ada lagu daripada Britney Spears bertajuk Toxic. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada kami, orang Islam, KOI, bertajuk TV Karma. Musik KL FM ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Anda semua, selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.48 minit malam. Sepastinya malam ini ramai yang ada di rumah je kot, kan? Santai-santai malam hujung minggu. Lagipun malam ini kalau kita tengok situasi di Kuala Lumpur pun agak sesak sebab ada penutupan jalan yang terlibat untuk malam ini. Jadi antaranya jalan-jalan yang terlibat untuk penutupan jalan untuk malam ini di sekitar Kuala Lumpur semestinya lebuh raya Duke daripada Ulu Kelang, Ampang Setiawangsa ke persimpangan Sentul, Pasar, Pusat Bandar, Jalan Duta dan juga dari Greenwood, Batu Cave ke Hillview dan juga ke Jalan Duta serta lebuh raya SPE susur keluar dan masuk ke Aklis. Sebab apa malam ini ada penutupan jalan? Sebab ada Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon 2026 yang bermula pada hari ini 3 Oktober 2026 pada tepat pukul 11 malam sampailah esok pagi sampai pukul 11 pagi iaitu 4 Oktober 2026. Jadi janganlah masuk KL kalau tak nak terperangkap dalam kesesakan yang mengusingkan kepala anda. Anda bolehlah bersantai-santai di rumah ataupun boleh pergi ke Putrajaya, pergi ke PD untuk berhealing-healing sambil dengar KFM, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu daripada Kakak Azraf, Tak Boleh Usik, Musik KFM, ini baru KL.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

KL Hits. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM Imbang.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, dan untuk waktu ni, kalau tadi lagunya Pagi Yang Gelap, saya rasa pagi saya pun agak gelap pagi ni.
2: Yeah.
1: Sebab kena denda.
2: Sebab orang kalah, orang tak dapat jawab.
1: Okey, tak denda apa saya yang ni?
2: Hari ni, macam saya bagi tahu tadi, AP kena nyanyi spontan. Dan tema dia pun babe.
1: Oh, babe juga?
2: Walaupun awak tak ada babe, awak kena juga denda nyanyi lagu babe.
1: Kita karaoke, tapi saya ubah lirik je kepada babe, lagu Sonata Musim Salju, boleh?
2: Boleh.
1: Okey, jom kita.

0: suka. Okey, boleh.
1: Menusuk. Depan ni saya rasa babe-babe dekat luar sana ni akan cari AP Syafiq.
0: Boleh DM lah.
1: Boleh DM lah. Mula-mula DM dekat KL FM dulu.
0: Okey.
1: Nanti kita akan
0: buat tapisan.
1: Kita akan buat laluan dia.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
1: Wow! KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Itu dah lagu Mahizin dengan tajuk lagunya Sepanjang Hidup yang baru saja berlalu sebagai pembuka lagu untuk hujung minggu KL fasa yang pertama bersama saya Kulin. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar KL FM semua. Semoga hari anda, hujung minggu anda sentiasa ceria. Yelah, kita tahu dalam minggu ni ada yang pergi tengok F1, ada yang running pagi-pagi ni, join sana sini festival. Memang meriah lah kita punya bulan Oktober. Awal-awal bulan Oktober ni pun dah meriah. Semoga apa yang anda lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan kalau anda sedang mendengarkan Kulin menerusi 97.2 MHz, sedang memandu sekarang ni, berhati-hati di jalan raya. Dan tadi waktu Kulin nak datang ke tempat kerja pun, kita boleh tengok kenderaan memang dah mula banyak. Saya tak tahu ke mana perjalanan anda pada hari ini. Saya doakan semoga sampai ke destinasi yang dituju. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini 4 Oktober 2026 bertemankan saya Kulin. Sekarang ini Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telapun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.53 minit pagi, syuruk 6.59 minit pagi, Zuhur 1.5 minit tengah hari, Asar 4.16 minit petang, Maghrib 7.6 minit malam, dan Isyak 8.15 minit malam. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan kepada anda semua kan, apa kata hujung minggu ni kalau ada tempat-tempat yang menarik, aktiviti-aktiviti yang menarik di sekitar Lembah Kelang yang masih lagi boleh dikongsikan bersama pendengar KLFM semua, WhatsApp je kami di 0133-0097-972. Dan sekarang ini Kulin nak hiburkan anda dengan lagu Samsul Yusof dan juga Maui dengan tajuk lagunya Kalah Dalam Menang. Hujung Minggu KL, ini baru KL.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim,
1: siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah,
1: Kau,
2: Ya Rahim,
1: aku, atau dia? Renungkan.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Itu dah Wani Khairi dengan tajuk lagunya Pulang yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfasa yang pertama anda dan membawa kita ke pukul 6.24 minit pagi. Dan Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kita tahulah kan pagi-pagi ni mesti ramai yang ada aktiviti-aktiviti. Yang paling menarik lah setiap pagi ni bila Kulin tengok jadual-jadual yang ada event-event di Malaysia ni, selalunya mereka kalau bangun awal-awal pagi ni pergi mana lagi? Pergi fun run lah cerita dia. Memang seronok lah. Tapi itulah, Kulin tak berpeluang lagi untuk menyertai fun run. Tapi Kulin berharap kalau ada fun run yang bagi goodies-goodies yang macam banyak-banyak tu, kita baru nak join. Sebab apa? Sebab kita suka tengok kicin-kicin kan, makan-makan. Itu kita dah confused dah. Kita nak lari ke? Kita nak dapat kicin. Baik, kepada anda semua yang sedang memandu ni, pandu cermat jiwa, selamat semoga sampai ke destinasi yang dituju. Dan Kulin nak baca satu kiriman di WhatsApp. Awal Abang Putra Pandeka ni WhatsApp kita pukul 6 pagi tadi. Awal-awal dia dengar suara Kulin, dia terus WhatsApp katanya, "Assalamualaikum Kulin. Abang baru balik dari masjid, terus buka KLFM. Nak lagu Kicau Mania boleh?" Wah, pagi-pagi abang nak Kicau Mania, kenapa bang? Pagi-pagi ni nak Kicau Mania. Saya tahu tarian tu. Dan pagi-pagi ni selalunya Abang Putra Paneka setiap hujung minggu dia akan bangun pergi main golf tau. Kenapa dia punya rutin harian tu Kulin dah dapat hafal dah, sebab setiap minggu dia akan WhatsApp kami dan bagi tahu aktiviti kita pada hari ini, nak pergi golf lah dekat sini, ada pertandingan golf lah. Memang mantap lah Abang Putra Paneka ni main golf. Apa kata sekali-sekali tu ajaklah saya juga. Dan kepada anda semua yang baru saja mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik, betul-betul percuma kalau anda nak buat peminta lagu, nak hantar ucapan untuk orang yang tersayang, tak kisahlah ulang tahun hari jadi ke, ulang tahun perkahwinan ke, ataupun majlis kahwin yang akan berlangsung, yang akan dilangsungkan pada hari ini, boleh je WhatsApp kami di 0133 0097 972. Dan selepas ini Kulin nak tunaikan lagu Abang Putra Pandeka, katanya lah lagu Kicau Mania. Ini dah kita tunaikan. Kicau Mania hujung minggu KL. Ini ber-KL.
1: Sebenarnya saya okey.
2: Okey. Ya,

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Seperti biasa, kita ada kata dulu kata kini, kata kaki. Kita nak bagi perkataan yang lama-lama, jaki.
2: Jaki. Wah, saya memang jaki dengan awak ni.
3: Dengki.
2: Okay. Dia apa? Jawapan dia apa? Dengki.
1: Dengki. Betul lah. Kerambil.
2: Kerambil. Oh, kerambil ni yang macam pisau.
1: Kerambil. Oh, tu kerambil. Kerambil. Itu ayat. Banyak pokok kerambil ditanam di sepanjang tepi pantai kampung kami.
3: Kelapa.
2: Ketapang. Ketapang.
1: Ketapang. Ha. 3, 2, 1. Anda yang mana?
3: Kan pantai.
1: Kelapa. Yang ketiga, makul.
2: Makul.
1: Oh. Makul, makul, kawanku.
2: Saya tahu. Apa? Kalau kita pergi pasar, kena bawa makul nak letak barang.
1: Itu bakul.
2: Oh, harga sangat rahmah.
1: 2, 1. Duduk tak dapat jawab.
3: Munasabah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkap.

0: Assalamualaikum warga kota. Kami
1: The Rehan.
0: Jom tenangkan jiwa dengan muzik yang menyuntik inspirasi dan ceriakan hari anda dengan aura positif dan harmoni. Pastinya hanya di KLFM.
1: Ini baru KLFM.

Halo-halo, masih lagi bertemankan saya Colin menerusi hujung minggu ke Alfasa yang pertama. Dan itu dia tadi, lagu Ekspedisi dengan tajuk lagunya Semangat Yang Hilang. Semoga hari ini semangat anda tak hilang. Yalah, kita bercuti kan. Bila Sabtu Ahad ni anda berpeluang untuk berjalan dengan keluarga, kawan-kawan, pasangan. Dan pada minggu ini memang orang kata bercuti betul lah. Sebab ada F1, ramai yang pergi F1. Rumah saya yang dekat dengan Lita Sepang tu pun, memang hadap jam ya pagi-pagi. Saya rasa teruja sebab dah lama sebenarnya F1 tidak diadakan di Malaysia. Walaupun di bawah negara yang lain, tapi kita dapat merasai dan menonton sendiri Formula 1 tu di depan mata dan di dalam track di dalam Malaysia ni. Saya sebagai anak Malaysia memang bangga sebab kita mempunyai Lita Sepang yang orang kata menaikkan nama Malaysia. Dan sekarang ini bukan itu sahaja event yang terjadi di Malaysia. Dan Kulin nak kongsikan kepada anda semua, ada beberapa jalan yang ditutup bagi kejohanan berbasikal Litur di Langkawi 2026 peringkat 8 yang akan berlangsung pada hari ini 4 Oktober 2026 hari Ahad, yang merangkumi perjalanan dari Muar ke Putrajaya. Dan laluan berbasikal ini turut melibatkan beberapa kawasan di Sepang. Dan ini dia Kulin nak kongsikan kepada anda maklumat penutupan jalan yang akan dibuat secara berperingkat bermula pada pukul 1.30 tengah hari pada hari ini. Dan laluan yang terlibat adalah daripada Jalan Labuan Dagang ke Nilai, Jalan Jenderam ke Salak, Jalan Dengkil ke Semenyih, Jenderam Hilir menghala ke Dengkil tu, lepas tu lampu isyarat Simpang 4 Dengkil menghala ke Putrajaya, Jalan Dengkil ke Putrajaya bypass, yang ini dah menghala ke Putrajaya lah kan, dan Jalan Persiaran Selatan menghala ke PICC. Jadi kepada anda semua, rancang perjalanan anda sebaik mungkin. Kalau kita dapat maklumat bahawa jalan tu tutup, kita guna alternatif lain, jalan yang lain, supaya tak adalah kita menghadap jam. Lepas tu dah lah kita yang tak check penutupan jalan tu dekat mana, kita pula ambil gambar post dekat thread. Kenapa tak bagi tahu padahal kita yang tak check. Jadi kepada anda semua, kalau hari ni nak berjalan ke mana sahaja, pastikan anda check dulu. Ada beberapa jalan yang ditutup untuk beberapa festival, beberapa event yang diadakan. Dan sekarang ini Kulin nak tunaikan lagu daripada permintaan pendengar menerusi live TikTok LFM. Katanya nak lagu Tragedy Oktober. Sebab dah masuk Oktober, kita kalau setiap Oktober je mestilah guna antara lagu-lagu yang panas yang sentiasa diminta. Dan ini dah Datuk Awi Tragedy Oktober, hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Orang KLI pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini deh. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Seru menguasai teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baharu yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak, kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Tegas Datuk Seri Anwar, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan selain memainkan peranan lebih aktif dalam pembangunan negara.
1: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
0: Mengulas mengenai Belanjawan 2027, Perdana Menteri memberi jaminan isu mahasiswa yang berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian. Ini bagi memastikan golongan muda daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
2: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Malabar, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula berkaitan pasukan batalion Malaysia Malbat di Lubnan. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata pasukan itu akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan, manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari. Susulan bencana banjir di sempadan Nepal-China, penyedia perkhidmatan kewangan sedia membantu dan memberi sokongan kepada keluarga mangsa terjejas. Bank Negara Malaysia memaklumkan bantuan atau langkah ihsan itu seperti penangguhan bayaran balik, pengecualian yuran dan charge. Ini termasuk kelonggaran dalam keperluan dokumentasi sementara menunggu proses undang-undang berkaitan selesai. Waris terdekat rakyat Malaysia yang terjejas diminta menghubungi institusi kewangan berkaitan bagi mendapatkan bantuan sewajarnya.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: SK sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi memberitahu beberapa akaun menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah dikenalpasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan namun pihak menghasilkan kandungan berkenaan masih dijejaki. Projek pemberian perkhidmatan sejagat Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di seluruh negara kini siap 76% melibatkan pembinaan di 408 daripada 538 lokasi. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika memaklumkan perkara itu menjelaskan pelaksanaannya merangkumi IPTA serta institusi latihan bawah Majlis Amanah Rakyat MARA serta Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Sebanyak RM30 juta ringgit diperuntuk menerusi skim biaya Festival Perniagaan Rakyat Berkat Deepavali bagi membantu usahawan masyarakat India membuat persediaan perniagaan menjelang perayaan itu bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata skim khas itu menawarkan pembiayaan hingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% setahun bagi tempoh 12 bulan. Kemudahan berkenaan penting khususnya kepada peniaga kecil yang memerlukan modal pusingan dalam tempoh singkat untuk menambah stok dan membuat persediaan menjelang musim perayaan. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1 minit 35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan. Manakala rakan sepasukan Verstappen, Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Luar negara, kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19, 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Crena. 239 berjaya diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya, kembali lagi bersama saya Kulin menerusi Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda yang sedang mendengarkan kami di KLFM menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik betul-betul percuma. Baik, sekarang ni jam menunjukkan pukul 7.16 minit pagi dan semestinya ramai yang baru bergerak ke Lita Sepang. Yelah, masih lagi berlangsungnya Formula 1 di Lita Sepang. Jadi kepada anda semua, pastikan sebelum nak memulakan perjalanan, check dulu. Ada perjalanan, ada jalan yang tutup dan kita kena cari jalan alternatif yang lain lah supaya kita taklah tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Okey? Dan sekarang ini, Kulin nak kongsikan kepada anda semua, musuh jantung. Mereka rosakkan jantung sedikit demi sedikit. Dan ini dia antara salah satu faktor yang Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Ini dah rokok dan vape. Ini mencederakan saluran darah, menaikkan tekanan darah, darah lebih mudah membeku. Jadi kepada anda semua kan yang isap rokok dan vape ni, apa kata slow-slow lah berhenti, perlahan-lahan lah berhenti. Yelah, kita yang tak merokok, tak vaping ni jadi perokok pasif. Yelah, sebab orang kata udara yang dihembuskan itu kalau dihirup oleh orang lain, orang lain tu dipanggil perokok pasif dan efek dia lebih besar daripada anda yang merokok. Jadi kalau sayang anak-anak, sayang isteri, sayang kawan-kawan di sekeliling, apa kata kalau susah sikit nak berhenti tu, pergi merokok di tempat yang disediakan. Tapi kalau boleh, bentilah boleh. Baik, seterusnya, tekanan darah tinggi. Ini antara yang selalu orang muda buat, paksa jantung kerja lebih kuat dan saluran darah menjadi keras dan rosak. Ini antara faktor budak-budak muda sekarang ni ataupun abang-abang yang pagi kerja di pejabat, malam rasa macam ada banyak waktu terluang, tak nak rehat dan mulalah berjoging, berlari. Sebenarnya boleh, tapi badan kita ni dihaskan bila malam dia, kita perlu berehat lah sebenarnya kan. Dan seterusnya, kolesterol tinggi dan gula tinggi, diabetes, ini antara salah satu faktor musuh jantung juga. Dan obesiti, perut buncit, lemak visceral menghasilkan bahan keradangan dan meningkatkan risiko darah tinggi, diabetes dan kolesterol tinggi. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk jaga makan. Sebab apa? Sebab makanan tinggi garam, gula dan lemak pun boleh menjadi musuh jantung. Dan bukan itu saja, ada yang cakap, alah, kalau tengah-tengah malam tak boleh nak jogging, kita tak payahlah berjoging ke, bersenam ke. Jangan eh. Bukan maksudnya tak boleh berjoging. Boleh je. Tapi pastikan pada waktu yang tepat. Dan kalau kurang bergerak pun, boleh melemahkan kecergasan jantung, memudahkan berat badan naik dan faktor risiko lain. Boleh bersenam, boleh berlari. Tapi pastikan janganlah 2-3 pagi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ada juga kan nak pergi kerja awal-awal pagi tu, kita dah nampak dah abang-abang ataupun kakak-kakak yang pukul 2-3 pagi baru nak berlari. Itu tak tidur lagi. Kita risau. Kita sebagai orang yang melihat, kita risau anda punya kesihatan seperti apa. Okey? Dan selepas ini, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu-lagu yang best-best. Best ini kalau hujung minggu ni, mestilah lepak dekat kedai kopi kan. Berbual topik apa, nak pergi kenduri dekat mana. Lagi-lagi mereka yang berada di kampung ataupun di sekitar Lembah Kelang lah, dekat lah dengan Kulin. Ini dah Malik dan Salam Muzik dengan tajuk lagunya Cerita Kedai Kopi. Hujung Minggu KL, ini ber-KL.